positif. Ini terbaik apa? Ini kan konfirmasi apa sih warna ini?